Ema vichamuri kuidarse nikunak kwanin vichamu chua zana Ema vichamuri enmei mezari chuzanigani Dukai vivizana mezanisi Sakzana michusunari Umugaka mechmechi mezari Jou gacha mechmechi Dekni kujai wese gacha gunzanamu Gacha inu mechonumpana Tuimi papa mikazanisi Enmei nari achukwa kuidaru dekni kunangwasi Je mikakujabari dukai gum mikapansi Inu ki je akwa kumukwekawa Mikananu nari urakse mchei Ananu ga je agajabari itasi siginzer king Juyari urakri kumsese buntkin duna apasangwasi Urakse bunsi mikizari kuidara reni kuizanu nari Kunkeivu vichamari ayurizani